katanya kepada Pilatus. Raja yang ingin memerintah dan berkuasa di dalam hati anak-anak Allah ini juga tidak tergoyahkan. Waktu saatnya tiba untuk pergi ke Yerusalem, dia meneguhkan hatinya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perhatikan bahwa bukan hanya kerajaannya yang tak tergoyahkan, tetapi demikian juga rajanya. Dan sebagai penutup, hal ini memberikan kekuatan bagi para warga kerajaan itu untuk menjadi tak tergoyahkan juga. Apakah orang Kristen itu kadang-kadang keras kepala, tidak dapat dipujuk, dan tak tergoyahkan? Pada abad pertama, Nero menuntut untuk dipuja sebagai Allah. Warga kerajaan Romawi diharuskan pergi ke kuil berhala dan membakar dupa sambil mengucapkan Kaisar Estin Kurios atau Kaisar adalah Tuhan. Mereka tidak harus mengamini ucapan itu di hati. Mereka hanya perlu mengucapkannya. Tidak, para pengikut Yesus dari Nazaret yang keras kepala ini berseru Kristos Estin Kurios atau Kristus adalah Tuhan dengan kukuh dan tak tergoyahkan. Mereka ini orang-orang yang aneh, warga yang keras kepala dan gigih dari kerajaan yang teguh, yang mengabdi kepada raja yang tak tergoyahkan. Senjata andalan mereka adalah kasih, dan mereka diajar untuk berbuat baik kepada semua orang, mendoakan musuh-musuh mereka, dan memberi makan orang-orang yang lapar, memberi pakaian orang-orang yang telanjang, melayani orang-orang yang sakit dan menderita, serta melawan kejahatan dengan kebaikan. Di dalam dunia yang berisi orang-orang yang mendasarkan norma-norma mereka kepada pasang surut opini, kita memerlukan lebih banyak warga dari kerajaan itu. Maka, seperti tertulis di Kitab Ibrani, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan demi kerajaan akan bangkit dan runtuh. Tidak ada yang tak tergoyahkan kecuali satu, dan syukur kepada Allah, kerajaan itu diciptakan dan dibangun oleh Allah. Seperti Abraham yang mencari kota yang dibuat dan dibangun oleh Allah, kita juga harus ingat bahwa ada kerajaan yang tak tergoyahkan di dunia yang rentan ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM. Petra FM. Masih di program Bun Pagi, sahabat Petra. Sekarang kita masuk di hari Senin lagi, sahabat Petra. Tanggal 28 September tahun 2026. Tentu ini menjadi akhir bulan untuk kita semua di bulan September ini. Dan kita juga akan segera memasuki bulan Oktober. Kami berharap sepanjang bulan September ini sahabat Petra juga bisa menikmati setiap hari-hari pemberian Tuhan. Dan juga setiap usaha Anda juga bisa Anda nikmati hasilnya. Atau mungkin masih ada sedikit hal yang harus dikejar oleh sahabat Petra, khususnya bagi Anda yang bekerja. Karena ada target-target atau rencana-rencana yang masih harus dikejar. Semoga semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nanti di akhir bulan September, sahabat Petra juga bisa menikmati hasil yang indah bersama dengan Tuhan untuk semua usaha yang Anda lakukan. Sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini ada di rumah, ya, sudah mulai membersihkan rumah atau memasak untuk orang-orang yang Anda kasih. Kami berharap Anda juga tetap bisa menikmati aktivitas Anda di rumah, dan kiranya berkat Tuhan juga menyertai Anda. Khususnya Anda yang sekarang ini sedang terbaring sakit, kami juga ingin terus mendoakan Anda supaya pagi hari ini Anda juga bisa merasakan tambahan kesegaran, pemulihan yang terus bisa berjalan, sehingga Anda bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Kami juga berharap Anda diberkati oleh Tuhan dengan pemulihan yang bisa Anda dapatkan melalui orang-orang yang Anda kasih maupun obat-obatan yang Anda minum. Dan bagi Anda sahabat Petra yang pagi hari ini

juga akan beraktivitas di luar rumah, sudah merencanakan segala sesuatunya hari ini. Kami juga berharap sahabat Petra hati-hati di jalan dan bisa menikmati perjalanan Anda, karena kita tahu Jogja juga di pagi hari sangat padat dengan banyak hal yang sekarang ini harus menuju, banyak kendaraan juga yang harus menuju ke tempat Anda beraktivitas. Semoga semuanya lancar sahabat Petra, dan Anda terus bisa diberikan kekuatan untuk melangkah sepanjang hari ini, merencanakan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati Anda dengan kekuatan hari ini. Kiranya nanti sahabat Petra, ketika Anda selesai dalam beraktivitas, Anda pun juga bisa merasakan ucapan syukur. Dan kita berharap pagi yang berharga ini juga kita manfaatkan dengan baik, dengan ucapan syukur, pujian, dan mengisi hati kita pagi hari ini dengan hal-hal baik yang bisa kita bawa sepanjang hari ini sahabat Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi iman Kristen berjudul Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Sahabat Petra, pekerjaan kadang memberi kita alasan untuk bersuka cita, seperti proyek yang berhasil, dipuji atasan, atau dapat bonus. Tapi ada juga hari-hari di mana semua terasa berat dan tidak ada yang bisa disyukuri. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat yang keempat, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Filipi 4 ayat 4. Ayat hari ini mengingatkan kita agar bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Artinya, sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa bersukacita karena kita dikasihi Tuhan, diselamatkan, dan tidak pernah sendirian. Hari ini, apapun yang terjadi di kantor, mari kita pilih untuk tetap bersukacita. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam hati kita dapat berkata, Tuhan, ajar aku bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena Engkau ada bersamaku. Penuhi hatiku dengan sukacitamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Masih di program Bun Pagi sahabat Petra. Dan kami akan terus menemani Anda sampai nanti kira-kira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, secara khusus kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang hari ini berulang tahun. Khususnya bagi Oma Titi Indrayati yang hari ini genap berusia 87 tahun, usia yang luar biasa diberikan Tuhan untuk Oma Titi, dikirim oleh Pak Oki ya. Selamat ulang tahun dan kiranya selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus menjalani hari di masa sepuh ini, dan kiranya kegembiraan, sukacita selalu melingkupi Oma Titi Indrayati di usia yang ke-87 ini. Juga untuk sahabat Petra yang berulang tahun hari ini, kami juga ingin mengucapkan selamat berbahagia dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Nah, sahabat Petra, kalau kita bicara tentang umur bertambah, memang ini adalah satu ucapan syukur. Ya, satu sisi memang kita melihat mungkin kita bertambah usia dan secara kemampuan fisik mungkin berkurang, tetapi kalau kita melihat pertambahan umur ini, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan sudah begitu banyak berkarya dalam umur kita yang bertambah banyak ini, sahabat Petra. Dan semoga sahabat Petra terus bisa menikmati umur yang bertambah banyak ini dengan ucapan syukur, terima kasih, dan terus bisa melihat bagaimana karya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Rasa syukur ini bisa kita dengarkan dari satu lagu dari Willyar Kauntu, Aku Hendak Bersyukur. Dan ini kiranya menjadi ucapan syukur untuk Anda yang berbahagia hari ini, yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran juga, supaya terus mengingat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan kita.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sekarang sudah pukul 7 lebih 54 menit. Kami harus pamit dari ruang dengar Anda, dan ini sudah di penghujung program Bun Pagi. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Bu Sri Rahayu, Pak Oki, Pak Herianto, Pak Fandri Into, juga Pak Hari, terima kasih sudah mewarnai pagi hari ini dengan request lagu-lagunya. Dan besok kita akan berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi di waktu yang sama dengan berkat baru dari Tuhan. Kami pamit dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Hal apa yang bisa dilakukan untuk memupuk hubungan pernikahan supaya kebosanan tidak menguasai pernikahan kita? Dalam membangun sebuah hubungan diperlukan rasa untuk saling mengisi. Dalam pernikahan tentu Anda memiliki harapan bahwa pasangan akan mengisi kehidupan Anda, meskipun orang yang mandiri, tetapi tetap terbersit harapan bahwa pasangan akan melengkapi hidup Anda. Karena sebagai pribadi, Anda mengharapkan pasangan bisa mengerti Anda. Terkadang, kita adalah orang yang sangat butuh pengertian supaya bisa merasakan hidup ini masuk akal. Kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak bisa mengerti kita, hidup kita akan terasa tidak masuk akal. Selain itu, Anda akan merasa sendiri atau sepi jika tidak ada yang benar-benar memahami Anda. Salah satu hal mendasar yang dapat diharapkan dari pasangan adalah dimengerti. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu

0: hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam. Sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andri Wongso.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta, cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya, "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu ku bawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka.

0: Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Jalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Jok.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

Tunanetra. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai,

0: beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat?

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk,

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, kita sedang fokus pada dua raja-raja fase yang kedua, ayat yang ke-11. Ya, saudara. Mari kita akan baca ayat ada di bawah. 1, 2. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dalam angin badai. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kita melihat di sini Elisa. Ini adalah Elisa modern, ya, saudara. Artinya jemaat yang diurapi, ya, ada pakai dasi, pakai jas dan lain sebagainya, saudara. Dan orang-orang jemaat yang diurapi inilah yang akan menerima sesuatu pekerjaan ilahi, yaitu pengangkatan dengan pola seperti Nabi Elia diangkat oleh Tuhan di dalam kereta dan kuda yang berapi. Saudara, wah, saya tidak bisa membayangkan, ya, saudara. Pelukis yang pintar sekalipun tidak bisa membayangkan kayak apa itu kejadian sesungguhnya. Tetapi Elisa yang berjalan berdampingan dengan gurunya melihat, dan dia melihat sampai pandangan itu hilang di balik awan. Dan tiba-tiba selembar, yaitu jubah yang dipakai oleh Elia, dilempar oleh Elia dari kereta dan jatuh ke tanah dan diambil oleh Elisa muridnya. Pada waktu itu Elisa mendapat dua bagian roh Elia. Coba. Pengikutan yang setia kepada Tuhan, pengikutan yang sungguh-sungguh konsisten, pengikutan yang penuh pengorbanan kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Bila Anda dan saya mengutamakan hal ini semasa sisa hidup hanya sebentar, entah sampai kapan, engkau pasti akan naik ke sorga. Engkau pasti diangkat, saudara. Dan engkau tidak mungkin ditinggal dalam dunia. Itu sebab Tuhan mengatakan, inilah tujuan dari pertama-tama peristiwa yang dramatis ini terjadi di dalam perjanjian lama, supaya terjadi pada perjanjian baru, tidak dalam moda yang berbeda, tetapi dalam satu maksud Tuhan, yaitu kita masuk dalam pengangkatan. Katakan, saya harus masuk dalam pengangkatan. Saudara, ini tidak main-main, saudara. Ini sangat serius. Orang yang tertinggal, dia akan disiksa sampai tidak bisa mati. Bukan disiksa sampai mati. Itu sekarang. Besok disiksa oleh aparat daripada Antikristus yang ada di semua negara di dunia ini. Ini aparat-aparat kaki tangan iblis yang akan menyiksa orang-orang Kristen yang tertinggal, dan semua orang bukan Kristen yang tertinggal. Sudah pasti mereka akan disiksa. Itu luar biasa, saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak diangkat oleh Tuhan, maka saudara mempertaruhkan nyawa saudara sampai gak bisa mati. Alkitab mengatakan, orang-orang berkata pada gunung-gunung batu, timpalah kami supaya kami mati. Dan gunung batu menimpa orang-orang ini sampai penyet, lebih penyet dari lele penyet, sehingga semua orang kayak wayang, kayak kartun itu, saudara. Sampai begitu penyetnya, saudara, tetapi tidak bisa mati, saudara. Akan banyak keanehan secara fisikal dan biologis pada waktu itu, karena orang sudah tersiksa, orang sudah tidak begitu berfungsi seluruh organ tubuhnya, tetapi enggak mati. Itu akan terjadi pada 3,5 tahun atau 42 bulan, saudara. Itu sebab saya ingin, perlu, bukan hanya menakutin saudara, ada juga unsur saya menakutin saudara. Sebab orang kalau tidak ditakutin itu tidak berubah. Ya saudara, saya ingin supaya semua saudara tahu itu fakta Alkitab. Katakan fakta firman Tuhan. Bila saya tertinggal, luar biasa siksaan saya. Saudara, sampai minta pada gunung batu menimpa, gunung batu gelundung menimpa mereka, mereka penyet semua, tapi masih hidup. Sampai akhir 42 bulan. Saudara, itu sebab saya perlu mengajak semua saudara, mumpung masih bisa berguna, mari melayani jiwa-jiwa, memuliakan Tuhan setia sampai mati. Karena di masa aniaya antikristus tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Mereka akan disiksa orang-orang yang tertinggal, tapi mereka enggak bisa mati. Sampai mereka berseru kepada Tuhan yang telah mereka ingkari, saudara, dan supaya mereka minta mati. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Mereka enggak boleh mati. Mereka harus merasakan neraka di bumi lebih dulu sebelum mereka dilempar masuk neraka yang beneran. Saudara, itu sebab kejadian ini adalah kejadian yang tidak main-main. Itu sebab firman harus disampaikan dengan tidak main-main. Apa sebab? Ya sebabnya ini, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan dengan baik tentang hal ini. Saudara, kita berbicara tentang angin badai atau stormy winds. Itulah yang membawa Elia, nabi, diangkat ke sorga. Ya saudara, pengangkatan orang tebusan. Katakan pengangkatan orang tebusan. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang Kristen yang telah makan perjamuan kudus. Orang-orang Kristen yang menghargai, sangat memuliakan ini, sangat mendambakan ini, saudara. Karena saudara setiap minggu, dan tidak semua gereja melakukannya, setiap minggu saudara makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau saudara tidak memuliakan ini, saudara, engkau salahnya dua kali lipat. Karena engkau menerima saben minggu, saudara. Engkau menerima setiap minggu, engkau menerima kedahsyatan anugerah Tuhan, penyelamatan dari Tuhan. Itu luar biasa. Tidak ada lain yang lebih baik daripada saudara itu mengerti firman. Kalau saya mengerti, saudara mengerti, kita safe dari sejak belum terjadi. Kita sudah safe. Jangan kalau sudah terjadi kita cari pelampung, kita cari alat untuk memadamkan api. Saudara, tidak, sebelum itu terjadi kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus, sehingga hidup saudara dan hidup saya hidup yang sangat safe, hidup yang sangat adem, hidup yang sangat happy. Ini yang mau Tuhan beri dalam hidup saudara. Ada empat rangkaian ayat. Yang pertama dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Kedua Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ketiga 1 Korintus 15 ayat 50-54. Saudara catat saja. Wahyu 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah mengamanatkan, Allah mengamanatkan bahwa umat tebusannya akan diangkat ke sorga. Amin. Sebab saya dan saudara harus mengerti akan hal ini. Saya mohon saudara di rumah membacanya, ya. Ayat-ayat itu akan membuka pikiran kita. Kalau semula kita tidak setia kepada Tuhan, semula kita main-main, semula kita hanya punya rencana dan kehendak yang lain, saudara, kita harus mulai mengerucut ke sorga. Mulai mengerucut ke sorga. Jadi saudara punya jalan itu sudah lempeng ke sorga. Semua katakan tinggal menanti saatnya. Tapi jalannya dan pintunya di depan saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS Eksklusif Petra Damai.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Senang banget hari ini hari Senin 28 September 2026. Cepet banget dan ini sudah akhir di bulan September. Akhir-akhir beberapa hari lagi sudah bulan Oktober. Dan salah satu yang jadi perhatian kita disengaja disadari atau tidak, kemarau kita cukup panjang sahabat Petra. Dan saya baca beberapa berita, beberapa informasi dari pihak terkait, memang Jogja juga, terutama untuk kota Jogja, memang beberapa daerah sudah mengalami kekeringan. Jadi kita diingatkan kembali untuk menggunakan air seperlunya dan seefisien mungkin, karena sepertinya sampai bulan September ini belum ada hujan. Jadi mudah-mudahan aman, dan teman-teman kita di berbagai khususnya di Gunung Kidul, kayaknya kemarin saya baca juga sudah beberapa daerah yang mengharapkan kiriman air dari luar gitu, dari daerah lain gitu. Jadi memang kekeringan saat ini sampai bulan September 28 ini memang cukup panjang. Dan kita merasakan beberapa hari ini atau beberapa bulan ini belum merasakan bau hujan. Mudah-mudahan tidak terpengaruh kita semuanya sobat Petra, dan tetap menjaga efisiensi penggunaan air agar bisa nanti sampai waktunya musim hujan kembali sehingga kita tidak terganggu. Di Gita Prima sampai jam 2 nanti sobat Petra, kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia sampai jam 2. Dan tentu saja sobat Petra juga masih bisa request ke 0856 02 02 4567. Gita Prima sampai jam 2 nanti. Pokoknya sehat semuanya sahabat Petra.

0: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7

Sahabat Mitra, masih di Gita Prima dan yang sudah request, terima kasih. Lagunya juga udah diputer, langsung puter aja lagunya katanya. Terima kasih Sahabat Mitra, banyak hal yang kita lakukan. Jadi Sahabat Mitra semuanya, pasti saya yakin hampir mayoritas mesti mencoba untuk terus kelihatan, atau bukan kelihatan ya, kalau sehat, untuk sehat, kemudian terus itu bisa berkarya berapapun usianya gitu. Nah, salah satu yang menjadi cita-cita hampir seseorang menginginkannya, apalagi ketika hidupnya enak, bahagia, dan semuanya jalan dengan baik gitu, pasti mempunyai harapan atau mempunyai sebuah cita-cita tidak menjadi seseorang yang cepat tua gitu. Saya baru baca sebuah postingan di sebuah media sosial. Sering banget sekarang muncul ya postingan yang positif sih, menunjukkan seseorang yang sudah usia, artinya yang sudah pada usia tertentu tapi masih kelihatan muda gitu. Baik dari cara penampilannya, kemudian cara merawat tubuhnya, baik pria ataupun perempuan gitu maksud saya. Dan ada sebuah artikel Sobat Betra, ini hari Senin, jadi kita cari tips-tips yang easy, yang mudah aja dan bermanfaat. Jadi saya baca sebuah artikel di sebuah media, saya baca dari kompas.com beberapa hari yang lalu Sahabat Petra. Saya mau menyampaikan ke Sahabat Petra tapi terpisahkan oleh hari libur gitu. Jadi di kompas.com ini menyebutkan Sahabat Petra, ini pas banget mungkin Sahabat Petra yang saya yakin sekali lagi hampir semuanya tidak ingin kita semuanya cepat menjadi seseorang yang lebih cepat tua gitu, apalagi tidak sesuai dengan usia yang sesungguhnya. Sahabat Peter, banyak hal ya kita melihat ketika ketemu seorang teman, wah kamu kelihatan muda, atau sebaliknya gitu. Itu atau biasanya kalau kelihatan tua biasanya nggak berani ngomong langsung jadi objek pembicaraan, itu si A kok sekarang kelihatan tua banget ya, padahal memang sudah tua. Repotnya kalau memang masih usia 30-an gitu Sahabat Mitra, wajahnya jadi kelihatan 50-an, nah itu jadi masalah ya. Pasti orang mempertanyakan dan pasti yang jadi tebakan pertama, sakit apa ya gitu. Terus yang kedua mesti pada nebak sok tahu itu. Tebakannya adalah banyak pikiran. Zaman sekarang kalau enggak banyak pikiran enggak jalan Sahabat Mitra, kita memang harus banyak berpikir gitu ya. Banyak pikiran itu normal, hanya lebih bagaimana kita berpikir tapi tetap tidak mengingatkan kita sakit atau mungkin mengurangi energi kita, jadi sehingga jadi kelihatan tua gitu Sahabat Petra. Nah Sahabat Petra, ada katanya di tulisan ini ada 4 hal yang membuat seseorang cepat tua ya, katanya ada 4. Nah ini mungkin karena kesibukannya kita melupakan hal ini, ada salah satunya yaitu yang akan dibahas tentang kita dianggap kurang sosialisasi Sahabat Petra. Saya nggak tahu sosialisasi yang seperti apa, nanti kita coba kita sampaikan. Dan kalau pengertiannya sosialisasi ini adalah kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, ya pasti tetap harus ada catatan sosialisasi yang sehat. Ya, bersosialisasi dengan orang-orang yang bukan menjadi toksik gitu. Bisa jadi tambah lebih tua kalau kita memang salah bersosialisasi. Ya, intinya hanya ngerasain, kalau enggak ya berkeluh kesah. Seru kalau memang saling berkeluh kesah, terus akhirnya ketawa bareng gitu. Satunya berkeluh kesah tentang keuangan, satunya juga berkeluh kesah tentang keuangan. Enggak ada solusinya, akhirnya mereka ketawa bareng. Itu sih kayaknya gak masalah ya, jadi menikmati kekurangan keuangan tapi dinikmati dengan canda gitu. Nah Sahabat Petra, di artikel ini katanya penuaan merupakan proses alami ya tentu saja dan tidak bisa dihindari.
Namun bukan hanya usia yang mempengaruhi bagaimana tubuh menua, sahabat Petra. Jadi sejumlah kebiasaan dan kondisi terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat berkaitan dengan proses penuaan biologis. Nah, di beberapa di antaranya bahkan tidak selalu dianggap sebagai faktor yang berhubungan dengan penuaan. Jadi seorang yang pernah mengadakan survei ya, atau dilakukan oleh sebuah lembaga survei tahunan Healthy Aging ya, yang dilakukan oleh US News and World Report dan dikutip dari Eating Well. Survei tersebut melibatkan 63 profesional kesehatan, termasuk dokter, ilmuwan, ahli gizi. Kemudian juga ada pakar kebugaran, juga apoteker gitu. Dan mereka, sahabat Petra, menilai bahwa kebiasaan dasar seperti rutin beraktivitas fisik, kemudian mengonsumsi makanan bergizi, juga mendapatkan tidur berkualitas tetap menjadi bagian penting dan menjaga kesehatan

komputer, dengan komputer, dengan kalau sekarang lagi asik-asiknya. Siapapun sekarang mengenal games ya, tidak mengenal usia. Wah, asik banget sendiri gitu. Mungkin itu, apakah itu dianggap sosialisasi secara online gitu. Jadi, sahabat Petra, pengertian jarang bersosialisasi ini salah satunya ya, diceritanya bahwa menghabiskan terlalu banyak waktu tanpa interaksi sosial, sahabat Petra, yang tentu saja interaksi sosial yang bermakna ternyata bukan hanya berkaitan dengan perasaan kesepian. Jadi dalam survei itu, isolasi sosial atau minimnya keterlibatan dalam komunitas dan hubungan sosial yang bermakna disebut sebagai salah satu faktor yang paling diremehkan dalam kaitannya dengan penuaan biologis. Seorang pakar yang bernama David Katz, MD, MPH, sahabat Petra, salah satu pakar yang mengikuti survei menjelaskan bahwa isolasi sosial dapat memengaruhi sejumlah aspek kehidupan sekaligus, mulai dari kesehatan mental, tingkat stres, kualitas tidur, hingga rasa memiliki tujuan dalam hidup gitu. Dan memang semua domain gaya hidup saling memengaruhi kita. Dan di penelitian ini, sahabat Peta juga menemukan hubungan antara aktivitas sosial dan intelektual dengan fungsi kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Sebaliknya, isolasi sosial dan kesepian dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami proses penuaan yang sehat. Karena itu, sahabat Peta menjaga hubungan dengan keluarga. Nah, ini ternyata sosialisasi itu bukan hanya dengan orang luar, sahabat Petra. Kadang-kadang malah lupa, asik di luar dengan keluarga, sosialisasinya mati. Karena sering ketemu bosen gitu. Ya, jadi menjaga hubungan dengan keluarga, teman, komunitas maupun lingkungan sekitar dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan seiring bertambahnya usia, sahabat Petra. Tentu saja pesannya cari sosialisasi, bersosialisasi yang jangan toksik gitu. Yang pokoknya gampang, yang toksik atau tidak tuh ketika kita ketemu seseorang atau sekelompok orang, mereka mengeluh pertama, yang kemudian kedua cerita yang negatif, kemudian pokoknya beda kalau dengan kata-kata umpatan tapi dengan ketawa. Mungkin itu malah jadi bikin mudah, sahabat Petra.

0: Sinari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan Unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
5: Sahabat Petra, masih di Gita Prima. Dan tadi beberapa lagu langsung didengerin ya, karena ada sesuatu yang harus dihandle. Single fighter di studio, sahabat Petra. Jadi semuanya biar jalan semuanya. Tadi yang minta lagunya Vina Panduwinata, dia juga sudah. Mbak Ira, terima kasih sudah WA di 0856-0202-4567. Terima kasih. Mudah-mudahan seneng juga Mbak Penny yang juga tadi sudah WA, katanya minta lagunya Hari Sabar, Bayang Pesona. Ada yang minta juga Almahira, Terus Ku Coba. Terus biasa Bunda Memes di Jogja Selatan juga, terima kasih sudah WA. Sehat selalu, lagunya Terahma. Nanti diputar yang yang tiada aku sadari. Oke, tidak masalah. Kemudian katanya salam biasa untuk semua sahabat Petra semuanya. Pokoknya spesial. Spesial tidak harus pakai telur. Juga biasa juga buat sahabatnya Mbak Eri. Katanya sehat terus gitu. Terima kasih Mbak Bunda Memes ya, lagunya nanti didengarkan. Kalau yang indah itu nanti saya lupa yang nyanyi siapa ya, atau yang lain coba nanti kalau ketemu ya. Tapi Drama nanti yang tidak bisa dari aja, bagus kok lagunya juga. Kemudian juga Mas Dedi katanya minta lagunya siapa, yang Triuli Bells. Yuk coba nanti, mudah-mudahan waktunya pas ya, bisa didengarkan. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan sahabat Petra, yang hubungannya dengan stres ya. Kenapa kita cepat tua tidak seindah umurnya yang masih muda? Yang perlu saya ingatkan, mungkin kita semuanya tahu, yang pertama tadi sesuatu yang menarik bahwa kita memang harus bersosialisasi dengan siapapun. Diingatkan ya, bersosialisasi itu juga bukan dengan orang luar juga, tapi sosialisasi di sehat, bercanda dengan keluarga, orang-orang terdekat gitu ya. Kadang-kadang kelupaan loh. Ya, kita tuh kadang-kadang aneh sahabat Petra, mesra, akrab dengan orang-orang lain di luar keluarga kita. Tapi begitu sampai rumah jadi galak. Entah dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan tantenya, dengan pasangan muda, pasangan suami istri kadang-kadang. Kenapa kalau dengan orang lain bisa ramah, tapi begitu dengan istrinya atau suaminya jadi galak. Hati-hati, itu bisa bikin tua, cepat tua sahabat Petra ya. Terus yang kedua itu jangan sampai stres berulang sahabat Petra. Ini yang perlu saya yakin sahabat Petra semuanya sudah tahu ya. Tapi jangan sampai pengertian bahwa stres yang berulang itu adalah stres yang kadang-kadang berat, atau yang berat itu yang dirasakan, yang itu yang bikin tua. Ternyata tidak sahabat Petra. Jadi stres itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun stres yang berlangsung terus-menerus sahabat Petra tanpa pengelolaan yang baik dapat memberikan dampak terhadap tubuh gitu. Jadi stres psikologis kronis itu telah dikaitkan dengan proses penuaan biologis gitu. Jadi bukan hanya stres yang berat sahabat Petra, stres yang kecil-kecil itu loh. Mangkel itu kadang-kadang juga bikin stres sahabat Petra. Itu kalau manggungnya tiap hari gitu, kecewanya tiap hari, itu bisa bikin kita semakin lebih cepat tua dibanding usia sahabat Petra.

yang minta lagunya Trio Libels kayaknya sudah siap biar didengarkan dulu, setelah itu lagunya Drama.

Seperti itu, lagu bagus banget ya. Drama ini pada zamannya hits gitu. Tidak usah dari drama yang nggak tahu sekarang kemana gitu. Sekarang jam 1 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Petra. Dan kurang 2 menit di jam 2. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Petra, yang sempat request maupun yang hanya sebagai penikmat di situ. Saya yakin banyak yang mendengarkan tapi tidak sempat untuk request ataupun hanya sebagai penikmat saja. Saya yakin banyak ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi besok di suasana yang lebih baik tentu saja. Yang terakhir sebuah lagu, Baria katanya minta lagunya dari Chris Patih yang judulnya Tapi Bukan Aku. Terus siapa kalau gitu? Sebagai closing sahabat Petra, ya setiap orang ingin tetap, kalau bisa tetap pertama sehat kemudian awet muda gitu. Banyak hal yang dilakukan zaman sekarang dengan berbagai alat, berbagai biohack atau alat untuk mengoptimalkan kesehatan. Tapi ternyata banyak yang simple gitu yang kadang-kadang perlu diingatkan. Misalnya apa, fisik, aktivitas fisik secara rutin. Kemudian pola makan yang seimbang, standar banget kan sahabat Petra, tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Terus tidur yang berkualitas, juga itu tadi, menjaga hubungan sosial yang baik kepada siapapun. Ya, itu akan mendukung kesehatan dalam jangka panjang dan hubungannya langsung ke apa namanya, penuaan yang tidak terlalu cepat. Karena tua itu pasti sahabat Petra, nggak bisa dihindari. Pesan teman saya yang jualan angkringan selalu mengatakan, Mas, biar awet muda, okai nguyune wae. Makanya saya ngikutin kata dia, okai nguyune aja gitu. Ketemu lagi besok sahabat Petra.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan Unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kita sering barangkali ya mendengar atau membaca nasihat dari para guru, para motivator, para ahli yang mengatakan kalau kita ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah sasaran, maka kita harus menuliskan target tersebut. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit tambahkan karena dari pengalaman menuliskan aja ternyata tidak cukup. Jadi saya tuliskan dalam singkatan yang saya sebut dengan 3T. Apa itu 3T? Yaitu tulis, tempel, dan tatap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertama benar sekali seperti kata mereka tadi, para guru itu, bahwa kita harus menuliskan apa yang mau kita raih. Nah, setelah menuliskan, setelah tulis, maka yang kedua adalah tempel. Tempelkanlah apa yang Anda tulis tadi di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya setiap hari. Ya, apakah di depan di meja kerja Anda atau di tempel di almari baju Anda. Pokoknya tempellah di tempat di mana Anda dengan mudah melihatnya. Nah, yang ketiga setelah Anda tempel adalah tatap. Maksudnya apa? Saya akan sarankan sahabat Petra untuk menatap apa yang Anda tempel tadi setidaknya sehari sekali sebelum tidur. Ya, kalau Anda bisa menatap 2 kali, 3 kali di sela-sela kesibukan Anda itu bagus juga. Karena itu akan dengan tidak sadar Anda merekam apa yang Anda tempel, apa yang sudah Anda tulis dan tempel tadi di dalam alam bawah sadar Anda. Dan kalau itu Anda lakukan di malam hari menjelang tidur, maka itu akan betul-betul terekam dalam dan alam bawah sadar Anda akan bekerja untuk mencarikan solusi dari apa yang ingin Anda raih. Jadi sekali lagi, tulis, tempel, dan tatap apa yang Anda tulis tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Good to go?

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 104.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan

0: ini dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Ronami. Ronami adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM. Voice of Love.
1: The Voice of Love.
2: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245567, 0274885481.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu di Tante Lu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh percucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan, banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiao." Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak, kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa. Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini. Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration. Petra 105.4.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya.

0: Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Metra FM. Relax

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do. Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
6: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
7: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada 2 orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, 2 murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya 2 buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di 2 kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya, akan menjadi alih kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
8: Petra FM.
9: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Dan kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata warisan. Saudara, warisan membuat beberapa orang seakan sungguh sangat beruntung. Sementara orang-orang lain harus bekerja keras untuk mendapatkan uang atau harta. Mereka mendapatkannya dengan sangat mudah, yakni orang yang mendapatkan warisan. Tetapi ada sedikit perbedaan dengan apa yang dialami oleh seorang suster bernama Stefania. Ia adalah seorang suster perawat orang jompo. Stefania mendapat warisan dari seorang perempuan yang ternyata kaya raya, yang telah dirawat selama wanita ini berada di rumah jompo. Orang kaya murah hati itu mewariskan seluruh hartanya kepada suster Stefania, termasuk kucing kesayangannya. Bahkan untuk kucing kesayangannya, ia juga telah menyisihkan dana biaya bagi perawatannya, karena merasa tidak ada rumah penampungan hewan yang cukup baik untuk kucingnya tadi. Orang kaya murah hati itu bernama Maria. Suaminya yang adalah seorang pengusaha real estate meninggal ketika ia masih muda dan tidak memiliki anak. Stefania mengatakan Maria kesepian hampir sepanjang hidupnya. Dan kucing itulah yang ia selamatkan dari jalanan 4 tahun lalu sebelum ia meninggal. Maria memastikan bahwa kucing itu akan mendapatkan perawatan yang baik setelah ia meninggal. Maria meninggalkan kucing itu serta seluruh harta bendanya senilai 10 juta euro untuk Stefania. Jumlah yang sangat fantastis, bukan? Saudara, dalam kisah tadi kita dapat mengatakan bahwa Stefania adalah penerima warisan yang sangat berbeda dari orang-orang beruntung lainnya, karena ia tidak sekedar menerima rezeki nomplok, akan tetapi dia sungguh beruntung karena telah melakukan sesuatu. Dia tidak tahu bahwa orang yang dirawatnya selama ini adalah orang kaya. Dan Maria sendiri, sang pasien, tentu merasakan kasih serta ketulusan dari Stefania selama ia dirawat di rumah jompo, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk memercayakan seluruh warisannya dan bahkan kucing kesayangannya kepada suster yang baik hati tadi. Dan itu berarti bahwa keberuntungan itu telah melekat pada diri Stefania, bersama dengan sikapnya yang tulus dan penuh kasih kepada siapapun pasien yang dirawatnya. Dan itu juga menandakan kepenuhan hatinya dalam mengerjakan tugas sebagai seorang suster perawat. Ia melayani siapapun dengan tulus hati, karena ia bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, sepantasnya nih, kita pun bersikap demikian dalam bekerja, dimanapun dan apapun jenis pekerjaan yang kita lakukan saat ini dan sekarang ini juga. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Rahmat bagi segala yang hidup. Belajar dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kekecewaan dan dukanya yang mendalam akibat kejahatan umat manusia di bumi, Tuhan memutuskan untuk menghapuskan manusia. Berikut hewan-hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Kendati demikian, Tuhan bermaksud untuk menyelamatkan suatu sisa yang kudus, yakni Nuh beserta keluarganya dan sebagian binatang, baik yang berkategori tahir atau tidak haram, maupun yang tidak tahir atau haram. Demikianlah Tuhan memutuskan untuk melakukan penghapusan dan penyelamatan. Dogmatika menghubungkan yang pertama, yakni penghapusan sebagai hukuman, dengan api yang menghanguskan atau murka Allah sebagai ekspresi dari kekudusan dan keadilan Allah. Yang kedua, yakni penyelamatan dihubungkan dengan anugerahnya. Penghapusan terjadi melalui air bah, sedangkan penyelamatan berlangsung melalui bahtera. Tetapi, apakah keduanya merupakan kata terakhir? Atau apakah Tuhan memiliki maksud di balik keputusan dan tindakan-tindakan tersebut? Mari kita coba tafsirkan pasase atau bagian Alkitab berikut ini. Sesuai dengan firman Tuhan, hujan lebat berhenti setelah 40 hari 40 malam. Air berangsur-angsur surut. 40 hari setelah hujan reda, Nuh membuka tingkap bahtera. Dilepasnya seekor burung gagak, kemudian seekor burung merpati, untuk mengetahui apakah air telah berkurang dari muka bumi. Kejadian 8 ayat 8. Mengetahui bahwa di seluruh bumi masih ada air, ayat 9. Nuh menunggu sepekan sebelum melepaskan lagi burung merpati itu. Ayat 10. Saat burung merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya, Nuh tahu bahwa air telah berkurang dari muka bumi. Ayat 11. Sepekan kemudian, Nuh melepaskan lagi burung merpati itu. Kali ini, burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat 12. Nuh tahu burung merpati itu telah beroleh tempat untuk bertengger, bahkan bersarang. Nuh membuka tutup bahtera. Ia melihat muka bumi sudah mulai kering. Ayat 13b. Nuh kemudian mendirikan mesbah bagi Tuhan. Atau Nuh kemudian membangun mesbah bagi Tuhan. Dalam teks Ibrani kita membaca wajibet Noah mispea laiwah. Wajibet membangun. Wajibet Noah mispea laiwah. Nuh kemudian membangun mesbah bagi Tuhan. Kejadian 8 ayat 20. Di atas mesbah itu, saudara, Nuh mempersembahkan kepada Tuhan kurban-kurban berupa beberapa ekor dari segala binatang yang tahir atau habahema hatahora. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, binatang yang tidak haram.
juga beberapa ekor dari segala burung yang tahir, Ha'of, Hatahor. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, burung yang tidak haram. Semuanya itu tidak asing bagi kaum yang memanggil nama Tuhan. Ingat Kejadian 4 ayat 26, sesuatu yang agaknya telah menjadi tradisi yang terinspirasi dari keteladanan Habil. Ya, saudara, Habil, putra yang disia-siakan itu. Ia telah mempersembahkan kurban dari anak sulung kambing dombanya. Lihat Kejadian 4 ayat 4. Nuh, orang benar yang beroleh anugerah di mata Tuhan dan diluputkannya dari penghapusan dengan air bah, sekarang mempersembahkan kurban dari binatang-binatang tahir dan burung-burung tahir yang turut diluputkan Tuhan dari penghapusan itu. Dengan mempersembahkan kurban, saudara, baik Habil maupun Nuh mengungkapkan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah, sekaligus mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang telah dilimpahkannya. Habil bersyukur karena Tuhan telah memberkati pekerjaannya yang terbilang menyimpang, yakni menjadi gembala kawanan domba, bukan petani alias pengolah tanah. Perhatikan Kejadian 4 ayat 2, bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 23. Sedangkan Nuh bersyukur karena Tuhan telah meluputkan diri dan keluarganya dari penghapusan berupa air bah alias banjir bandang yang maha dahsyat. Tuhan kemudian mencium persembahan yang harum itu, atau kita boleh menerjemahkan Tuhan mencium aroma yang menenangkan itu. Tuhan mencium aroma yang menenangkan itu. Aroma yang menenangkan itu dalam teks Ibrani, et reyah hanikoah. Tersirat, saudara, melalui aroma kurban itu yang dipersembahkan oleh orang benar, sadik,

segala yang hidup atau kal chai seperti yang telah kulakukan. Selama bumi haaretz berputar, masa-masa menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam tidak akan berhenti. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Dalam firman itu, saudara, Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri. Ia membahasakan janji itu dengan dua cara, secara negatif dan secara positif. Secara negatif, Tuhan berjanji bahwa ia tidak akan mengutuk lagi bumi atau tanah, apalagi membinasakan segala yang hidup gara-gara manusia yang sejak awal hidupnya memiliki maksud hati yang jahat. Mengingat firman Tuhan kepada sang manusia dalam Kejadian 3 ayat 13 dan kegetiran ayah Nuh Lameh, Kejadian 5 ayat 29, tentang terkutuknya bumi atau tanah, janji Tuhan ini berarti pembebasan bumi dari kutuk Tuhan. Menyimak air bah atau banjir bandang yang maha dahsyat yang telah menghapuskan segala yang ada, segala yang di muka bumi, Kejadian 7 ayat 23, janji ini berarti bahwa seluruh makhluk hidup tidak terancam lagi oleh penghapusan yang akan dilakukan Tuhan. Dalam pada itu, saudara, janji negatif ini tidak mengingkari sebuah realitas yang pahit, yakni maksud hati manusia yang jahat sejak awal hidupnya. Yetzer lev ha'adam ra min urau. Dalam terjemahan LAI, yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Kejadian 8 ayat 21. Tuhan tahu air bah atau banjir bandang yang maha dahsyat sekalipun tidak bisa mengubah hati manusia. Tuhan tahu bahwa ini setali tiga uang dengan firman-Nya yang melarang manusia untuk tidak makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Firman itu tidak dapat mencegah manusia untuk tidak memakannya. Tuhan juga mengetahui bahwa generasi-generasi baru umat manusia yang kelak diturunkan dari keluarga Nuh pada dasarnya tidak berbeda dengan generasi-generasi lama yang pernah diturunkan dari keluarga sang manusia dan sang perempuan, Bapak Adam dan Bunda Hawa. Terbayang di benak kita, saudara, Tuhan akan menggunakan pendekatan baru dalam menangani umat manusia. Pendekatan baru yang akan digenapi oleh Roh Kudus, yang kelak akan mentahirkan hati manusia berdosa, sehingga hatinya yang keras, bak batu, akan menjadi hati yang lembut dan reseptif terhadap firman Allah. Perhatikan Yeremia 32 ayat 23, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27, Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Secara positif, saudara, Tuhan berjanji bahwa selama bumi berputar, selama itu pula tatanan musim dan waktu akan bergulir silih berganti. Masa-masa menabur dan menuai, musim-musim dingin dan panas, serta kemarau dan hujan, serta waktu-waktu siang dan malam. Dengan perkataan lain, keberadaan bumi disertai dengan tatanan waktu yang menjamin berlangsungnya siklus kehidupan. Demikianlah, saudara, kisah air bah menurut benang cerita Yahwis menampilkan potret yang dinamis tentang Allah. Tuhan adalah Allah yang terbuka terhadap ciptaannya. Karena keterbukaan itu, ia berinteraksi dengan ciptaannya, terutama manusia. Dalam interaksi itu,
ia bisa

terluka, yakni ketika manusia menjadi ingkar. Meski demikian, toh Tuhan sanggup menyembuhkan lukanya, manakala ia menemukan di antara manusia penghiburan berupa keberadaan orang yang menghidupi keadilan dan kebenaran. Sekali tersembuhkan, saudara, Tuhan mengambil sikap mencabut kutuk dari bumi, sehingga bumi dapat kembali menjadi bumi Allah dan bumi manusia. Tuhan menjamin keberadaan seluruh makhluk hidup dari kebinasaan dan memelihara tatanan masa, musim, dan waktu untuk menjamin siklus kehidupan. Lantas, apa pesan pewartaan dari kisah ini? Pertama, saudara, potret tentang Allah yang dalam kisah air bah menurut benang cerita Yahwis mengajak kita untuk pertama berani membuka diri terhadap sesama, meski untuk itu kita rentan terluka. Kedua, bersedia menerima penghiburan dari sesama. Ketiga, berkat penghiburan itu berusaha untuk menyembuhkan luka-luka kita sendiri. Dan empat, berani mengambil tekad dan langkah untuk membuka lembaran yang baru. Di sisi lain, saudara, penting pula kita bertumbuh menjadi orang-orang yang mampu memberikan penghiburan bagi yang sedang merasakan sakit, serta ketenangan dan kesejukan bagi yang sedang dilanda kekecewaan dan amarah. Bukan tidak mungkin, saudara, kehadiran kita adalah kehadiran yang membidani lahirnya kehidupan baru bagi siapa saja yang sedang bergumul dengan kehidupan yang lama. Yang kedua, saudara, rahmat Allah melampaui penghakimannya. Air bah itu nyata dan dahsyat membinasakan. Namun air bah bukan kata terakhir Tuhan. Setelah penghakiman, datanglah suatu komitmen yang teguh untuk bersabar. Rahmat di sini bukan berarti Tuhan meninggalkan sikap yang serius terhadap dosa. Tetapi, ia sengaja memilih untuk menopang kehidupan setelah mega bencana itu. Dalam sudut pandang Kristen, saudara, keputusan Allah untuk bersabar kepada umat manusia dalam kejahatan mereka setelah air bah adalah sejalan dengan rencananya membebaskan dunia dari kutuk dosa, kuasa-kuasa jahat, dan kebinasaan melalui salib dan kebangkitan Kristus. Itulah rahmat, belas kasihan, dan kemurahan hati. Ketiga, saudara, rahmat Allah meliputi segala makhluk hidup. Keputusan Tuhan tidak diperuntukkan semata-mata pada keluarga Nuh. Secara eksplisit, keputusan itu dibuat untuk segala yang hidup. Kalkhai, setiap yang hidup. Kejadian 8 ayat 21. Allah yang sebelumnya bermaksud untuk menghapuskan kehidupan, kini berjanji untuk melestarikannya. Ciptaan itu sendiri menjadi penerima manfaat rahmat ilahi. Keempat, saudara, rahmat Allah mengakui keberdosaan manusia. Kecenderungan jahat manusia tetap bercokol di dalam hatinya sejak masa muda. Rahmat Allah tidak bergantung pada kesempurnaan manusia. Allah memilih untuk menopang dunia meskipun kejahatan manusia terus berlanjut. Kelima, saudara, rahmat Allah menjamin kestabilan ritme ciptaan. Janji tentang musim-musim yang berkelanjutan adalah suatu pemberian rahmat. Dunia tidak akan mengalami pralaya atau kiamat yang berulang. Kehidupan, pekerjaan, pertumbuhan, dan istirahat dapat terus berlangsung dalam penataan Allah yang setia pada janjinya. Nah, saudara, tema rahmat bagi segala yang hidup mengajak kita untuk hidup sebagai orang-orang yang telah menerima rahmat Allah dan kini dipanggil untuk membagikan rahmat atau memberikan rahmat itu kepada sesama dan lingkungan alam. Yang pertama,
Terimalah rahmat Allah dengan realisme dan ucapan syukur. Kita tidak perlu berpura-pura seakan hati manusia telah bebas sepenuhnya dari kejahatan. Tapi kita juga tidak perlu berputus asa. Kita hidup dalam ketegangan yang dilukiskan dalam kisah air bah, jujur tentang dosa, namun meyakini kesabaran Allah seturut dengan janji dan rencananya. Mari kita isi kehidupan kita sehari-hari dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Allah. Kedua, perlakukanlah sesama dengan rahmat. Karena Allah memelihara dunia, kendati hati manusia cenderung pada kejahatan. Kita dipanggil untuk menunjukkan kesabaran dan kepedulian kepada sesama, yang sama halnya dengan kita memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Kiranya rahmat, yaitu sikap ulas asih dan kemurahan hati, menjadi cara hidup kita. Yang ketiga, saudara, bagikanlah juga rahmat kepada ciptaan non-manusia, makhluk-makhluk non-manusia. Kepedulian Tuhan terhadap segala yang hidup hendaknya mengajak kita untuk memperlakukan hewan dan tetumbuhan, bahkan berikut lingkungan alam, sebagai penerima rahmat ilahi juga. Melindungi dan merawat ciptaan bukanlah pilihan mana suka yang boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan, melainkan partisipasi dalam maksud dan tujuan Allah sendiri untuk melestarikan kehidupan. Yang keempat, percayalah pada ritme yang mantap yang telah dijanjikan Allah. Di tengah-tengah pergumulan pribadi atau krisis global, janji Allah meneguhkan kita. Musim tabur dan musim tuai, siang dan malam tidak akan berhenti. Kita dapat bekerja, beristirahat, dan melakukan berbagai aktivitas yang berguna karena rahmat Allah menopang dunia. Singkatnya, saudara, Kejadian 8 ayat 1-22 mengajar kita bahwa setelah air bah, Allah memutuskan untuk merahmati dunia. Itu berarti rahmat bagi umat manusia dalam kerapuhannya dan rahmat bagi setiap makhluk hidup. Kita yang senantiasa menerima rahmat Allah dipanggil untuk membagikan rahmat itu kepada sesama makhluk dan lingkungan alam kita. Terpujilah Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan Unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM.

0: FM。
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 30. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Hanya di jalan raya saja kami akan berjalan sampai kami melewati wilayahmu." Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melewati daerahnya. Bahkan, ia menghimpun seluruh tentaranya dan keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 21 ayat 23. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melewati daerahnya. Bahkan, ia menghimpun seluruh tentaranya dan keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Renungan hari ini berjudul, "Mengapa Berperang?" Ada orang-orang yang menganggap berkelahi itu perlu untuk menunjukkan harga diri, keperkasaan, dan kekuatan agar tidak dianggap lemah. Orang demikian biasanya sering menyelesaikan masalah dengan perkelahian, sekalipun sebenarnya masalah itu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang damai. Seandainya Sihon, raja orang Amori, mengizinkan orang Israel berjalan melewati daerahnya, mungkin ceritanya bisa berbeda. Namun, ia menolak permintaan izin dari orang Israel untuk melewati daerahnya. Padahal, orang Israel hanya minta izin untuk lewat di jalan raya saja, tidak masuk ke ladang dan kebun anggur mereka, bahkan tidak akan minum dari sumur mereka. Sihon mungkin tidak mempercayai orang Israel, sehingga Sihon tidak hanya menolak, ia bahkan membawa laskarnya untuk berperang menghadapi orang Israel. Dan bukannya menang, mereka justru kalah. Betapa malunya, karena merasa kuat, mereka justru mengalami kerugian besar. Mengapa harus berperang? Bukankah ketika mereka tidak mengizinkan, maka orang Israel tidak akan memaksakan diri, tetapi akan melewati jalan yang lain? Namun nasi sudah menjadi bubur. Akibat kurang bijaksana dan merasa kuat, akhirnya daerah dan kota-kota mereka dikuasai oleh orang Israel. Mungkin kita sedang bermasalah dengan seseorang dan rasanya kita emosi dan ingin berlaku kasar terhadapnya. Biarlah kita sadar bahwa sikap kasar dan menantang justru semakin menambah masalah dan bisa jadi merugikan kita sendiri. Marilah kita tidak terpancing secara emosi, tetapi justru bersikap tenang dan berdoa, meminta hikmat agar kita dapat menyelesaikan masalah dengan bijak dan tepat. Usahakan penyelesaian yang baik, bukan konflik yang merusak dan menghancurkan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini tidak terasa ya, hari sudah berlalu dan saat ini kita akan bersama-sama untuk mengambil saat hening, kita akan masuk di dalam doa. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, kita datang di hadirat Tuhan di dalam doa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang telah menyertai kami dari sejak kami bangun tidur hingga sampai saat ini kami akan kembali beristirahat. Izinkan kami untuk melihat kembali segala sesuatu yang telah kami lakukan hari ini. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik di hari ini ya Tuhan? Apakah segala sesuatu yang telah kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu? Ya Tuhan Allah kami, Tuhanlah yang dapat menilai setiap kehidupan kami. Ketika kami membangun relasi dengan keluarga kami, ketika kami bercengkrama dengan mereka, apakah kami sudah senantiasa hadir untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan penghiburan, memahami dan mengerti, menjadi pendengar yang baik. Namun apabila kami masih menjadi bagian dari keluarga yang tidak baik, kami terlalu cepat menghakimi, kami tidak bersedia untuk mendengarkan dengan seksama, kami tidak memberikan kasih kami kepada mereka, ampunilah kekurangan dan kelemahan kami ya Allah. Mampukan kami untuk menjadi seseorang yang lebih peka ke depannya. Melihat lagi segala sesuatu yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami. Akankah kami sudah melakukan yang terbaik? Akankah kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah? Ajarkanlah kami untuk bekerja dengan tekun, dengan giat, meneliti segala sesuatu yang harus kami kerjakan, datang tepat waktu, menghargai segala waktu yang ada, karena semuanya adalah pemberian Tuhan. Akankah kami telah melakukan segala sesuatu dengan penuh dengan tanggung jawab, ataukah kami masih sembrono dalam bekerja? Kami sungguh mengucap syukur dengan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Oleh karena itu, jadikanlah syukur kami ini sebagai bentuk untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kami tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan kami, pada para pelanggan kami, ataupun orang-orang yang kami layani, tetapi juga kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan ataupun segala bentuk usaha yang kami lakukan ini. Semuanya kami bertanggung jawabkan di dalam Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu, kebijaksanaan dari-Mu, supaya kami senantiasa bisa bekerja dengan jujur, arif, bijaksana, tidak merugikan orang lain, tetapi bisa membangun kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Begitu pula juga dengan kami ataupun anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Akankah kami telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan, ataukah kami masih seenaknya sendiri dalam belajar? Berkatilah supaya kami bisa belajar dengan baik. Berkatilah supaya kami bisa mengulang kembali segala sesuatu materi yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu dan informasi dari berbagai hal. Dari setiap buku yang kami baca, atau setiap website yang kami cari di internet, kiranya kami semakin dapat memperkaya diri kami dengan segala bentuk informasi
Dan Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya pintar dan juga cerdas, tetapi bijaksana dalam mengelola setiap informasi yang masuk, sehingga belajar kami tidak sia-sia. Berkatilah setiap kami yang akan mempersiapkan diri untuk ujian, kiranya kami bisa benar-benar menyiapkan diri kami, membekali diri kami dengan segala bentuk ilmu yang kami dapatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jika di antara kami ataupun anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan mencari sekolah, baik itu SMP, SMA, maupun ke perguruan tinggi, kami yakin Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik bagi kami. Namun kuatkanlah kami untuk mencari tempat itu, untuk bisa mengusahakan yang terbaik bagi masa depan kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Begitu pula kami yang bergiat dalam pelayanan di gereja. Berkatilah kami dengan segala tanggung jawab yang telah kami emban. Jauhkanlah dari kami segala bentuk keinginan untuk menguntungkan diri kami secara pribadi ataupun keluarga kami, karena yang terpenting dalam pelayanan ini bukanlah tentang kami, melainkan tentang Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang kami layani. Jadikanlah kami seorang pelayan yang rendah hati, yang tahu bahwa pelayanan ini bukanlah milik kami tetapi milik Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkatilah setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun tempat. Berkatilah supaya gereja dapat senantiasa menjadi tempat untuk persinggahan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Gereja-gerejamu ini dapat menjadi tempat untuk terus menguatkan mereka yang lemah, menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam gereja-gerejamu. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Itu pula jika kami akan mengambil waktu untuk beristirahat, kami akan tidur, berkatilah kami dalam tidur kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan badan yang sehat, dengan penuh keceriaan dan optimisme bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami ya Allah, kami serahkan seluruh permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah hidup. Amin. Demikian doa malam kita pada malam hari ini. Kiranya kita bisa beristirahat dan dapat memulihkan kembali energi kita yang telah kita gunakan satu hari ini. Dan di hari depan kita bisa menyambut hari depan dengan penuh sukacita bersama dengan berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Selamat melayani, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan, mohon pamit undur diri. Selamat istirahat. Tuhan memberkati. Amin.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom, sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini kita kembali dalam Embun Pagi, Renungan Petra pada tanggal 28 September 2026 bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, karena kita hendak merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Allah kami, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai segala sesuatu pada hari ini, izinkan kami untuk merenungkan sejenak kebenaran sabda Tuhan. Tuntunlah kami, supaya kebenaran firman-Mu dapat menjadi terang bagi hidup kami. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikian sabda Tuhan. Dan nats kita pada saat ini diambil dari ayat yang ke-9 dan 10. Saya bacakan kembali. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sahabat Petra yang terkasih, apakah kita pernah merasa bahwa sepertinya kok hidupku tidak ada kemajuan ya? Kok hidupku kayak gini-gini aja? Kok segala sesuatu seperti berjalan stagnan? Memang tidak berkekurangan sih, tapi juga tidak ada yang sesuatu yang menonjol yang kemudian terjadi dalam hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang memang kita suka dengan zona nyaman. Ketika kita sudah berbaring, kita sudah tertidur lelap, kita enggan untuk bangun. Kita enggan untuk memulai hal baru. Kita enggan untuk menjadi lebih baik. Karena kita merasa nyaman. Sudahlah, segini-segini aja. Tapi pada akhirnya kita pun juga menemukan diri kita tidak ada sesuatu hal yang lebih yang terjadi pada kita. Pada saat ini,
Tema kita adalah belajar menjadi lebih baik. Kira-kira bagaimana ya dapat menjadi seorang yang lebih baik? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan bahwa dia berdoa untuk jemaat Tuhan di Filipi supaya jemaat mengetahui pengetahuan yang benar, dan di dalam pengetahuan tersebut kita dapat memilih apa yang baik. Dengan demikian, mari kita bawa segala sesuatu yang baik itu dalam hidup kita, supaya hidup kita pun juga bisa menjadi lebih baik. Mungkin ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama adalah, mari kita senantiasa berefleksi dan menyadari keberadaan diri kita. Mengenali kembali segala kelemahan dan kelebihan kita. Kadang kita suka tidak jujur pada diri sendiri. Kita tidak berusaha mengenali bahwa kita punya emosi, kita punya kebiasaan-kebiasaan, kita punya pola komunikasi yang mungkin ada yang buruk, ada pula yang baik. Sehingga kita yang tidak bisa mengenali diri ini kadang kesulitan di beberapa peristiwa. Oleh karena itu, cobalah merefleksikan kelemahan dan kelebihan, dan pakailah kelemahan dan kelebihan itu dalam segala pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Baik itu dalam keluarga, ketika kita berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, supaya kita tidak reaktif, sehingga kita bisa mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kesadaran diri juga untuk menerima masukan, bahwa kadang kita suka tutup telinga ketika ada orang yang menasehati kita. Nah, ketika kita punya pengetahuan yang baik akan kelemahan dan kelebihan kita, maka masukan adalah menjadi cermin penting bagi kita, supaya kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik di dalam diri kita. Lalu, kemudian, dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kita juga belajar bahwa kita juga supaya dapat senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini kadang yang suka kita luput. Mungkin ada banyak hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Namun, kita kadang suka menganggap semuanya itu adalah hal yang biasa aja. Kita tidak pernah mensyukuri bahwa mungkin ternyata kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita selalu merasa kurang pada diri kita. Kita terlalu menghakimi diri kita secara berlebihan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan demikian, apapun itu, baik keberhasilan maupun kegagalan, kita dapat memakainya sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan bisa membuat diri kita upgrade menjadi pribadi yang lebih baik. Itu juga yang diteladankan oleh Rasul Paulus, bahwa meskipun Rasul Paulus dipenjara, namun Rasul Paulus dapat melihat bahwa penjara tidak sama dengan bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus mengalami kegagalan. Justru di penjara itulah Rasul Paulus meletakkan tolak ukur bahwa Injil sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, sahabat Petra yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pengetahuan yang baik dan benar untuk dapat memilih segala sesuatu yang baik? Apakah kita senantiasa berefleksi dalam kehidupan kita, membuka telinga kita akan setiap masukan yang hadir, dan apakah kita senantiasa bersyukur atas semua pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, mari kita renungkan, dan kita bawa perenungan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini, Engkau ingatkan kami supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya kami dapat menerapkan itu semua dalam
perilaku kami sehari-hari, supaya namamu dimuliakan. Berkatilah kami dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, dan biarlah kasih setiamu senantiasa menuntun kami. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian, sahabat Petra, renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih baik dengan memiliki pengetahuan yang benar, memilih apa yang baik, berefleksi, membuka telinga, dan bersyukur dalam segala hal. Demikian renungan kita. Selamat mengerjakan setiap

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelung, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan.

Karena engkau layak disembah, engkau layak dipuji. Doa kami Tuhan, kalau engkau ingin mengubah atmosfer sekeliling kami Tuhan, doa kami hanya satu, pakai kami.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tindakan ketaatan sederhana. Tuhan memberkati setiap tindakan ketaatan, betapapun sederhana atau sepelenya tindakan itu. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7.
1: Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mentaati Tuhan dalam hal kecil dapat membawa berkat bagi banyak orang. Ayat bacaan hari ini menunjukkan dengan jelas prinsip ini. Petrus, seorang nelayan, telah berusaha keras semalam-malaman tanpa mendapat hasil apa-apa. Ia sedang membersihkan jala di pantai ketika Yesus meminta untuk memakai perahunya sebagai tempat mengajar orang banyak yang berkumpul di pantai. Meskipun baru saja melewati malam yang sangat melelahkan tanpa hasil, Petrus menyetujui permintaan itu, dan orang banyak pun diberkati dengan mendengarkan Kristus. Permintaan Kristus bisa datang pada kita pada saat yang tidak terduga. Kita bisa tergoda untuk membiarkan orang lain saja yang menanggapi panggilannya dan berpikir tidak masalah siapapun yang mematuhinya. Tetapi ingatlah, rencananya dirancang untuk kebaikan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11. Setelah itu Yesus melakukan permintaan kedua, supaya mendorong perahu ke tempat yang lebih dalam dan melemparkan jala. Petrus berkata bahwa usahanya malam itu sudah tak berhasil sama sekali. Namun karena Kristus yang memintanya, ia akan melakukannya. Dan kerjasamanya menghasilkan ikan yang banyak sekali. Saudara pendengar, murid itu taat bukan supaya mendapat ganjaran, tetapi itulah tepatnya yang terjadi. Tindakan ketaatannya yang sederhana membawa kesempatan melayani yang lebih besar dan berkat yang melimpah. Mari kita setia melakukan perintah Tuhan dalam hal kecil maupun besar, dan percaya bahwa Dia akan mendatangkan kebaikan dari setiap tindakan ketaatan.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra,
3: Petra,
2: stream.

Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan Unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih.

0: kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, Petra, stream.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi hari ini. Program yang akan mengisi pagi hari Anda dengan kekuatan, inspirasi, dan juga kegembiraan melalui lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sahabat Petra, memulai hari bersama-sama dengan pujian dan juga firman Tuhan adalah anugerah untuk kita semuanya, karena kita masih diberikan kehidupan yang dirawat oleh Tuhan. Karena itu sahabat Petra, kita juga akan disapa pagi hari ini dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Saryanto dari GKJ Madukismo. Juga Dr. Salah akan memberikan petunjuk kehidupan kepada kita melalui Guidance for Living. Kita juga akan dilengkapi dengan inspirasi kehidupan iman Kristen bersama dengan Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan di Bun Pagi hari ini sahabat Petra, kami juga menunggu request lagu Anda yang bisa Anda kirimkan melalui nomor WhatsApp di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi kita hari ini bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Dalam embun pagi hari ini, yaitu hari Selasa 29 September tahun 2026, kita akan bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan sesenak mendengarkan sabda Tuhan bersama dengan saya, yaitu Pendeta Saryanto dari GKJ Madu Kismo. Sahabat Petra yang terkasih, adapun tema perenungan kita hari ini adalah hidup sebagai kesaksian. Berdasar bacaan Filipi 1 ayat 15 sampai dengan 21. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari sejenak kita berdoa sebelum kita menerima sabdanya. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh cinta kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas penyertaanmu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta segala berkat yang kami terima setiap hari. Pada pagi ini kami datang menghadapmu, hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firmanmu. Kiranya melalui perenungan dan sapaan sabda Tuhan pada hari ini, kami semakin memahami kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, Filipi 1 ayat 15 sampai dengan 21 menjadi bacaan kita, dan perkenankanlah saya membacakan bacaan nats saja nggih dari Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Mari kita buka bersama-sama Filipi 1 ayatnya yang ke-21 yang menjadi bacaan nats kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang berbahagia kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, hidup sebagai kesaksian. Hidup sebagai kesaksian. Setiap hari kita menjalani berbagai kesibukan ataupun aktivitas. Kita bekerja, ada yang mungkin masih sekolah atau kuliah gitu. Ada yang kemudian bertemu dengan orang lain, ada yang berbicara, ada yang mengambil keputusan, dan ada yang menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Sahabat Petra, tanpa kita sadari, melalui kehidupan sehari-hari, kita itu sedang memberikan kesaksian. Saya ulangi, tanpa kita sadari, melalui kehidupan sehari-hari, kita itu sedang memberikan kesaksian. Sahabat Petra yang terkasih, kesaksian tentang Kristus tidak selalu harus disampaikan melalui kata-kata. Jadi orang dapat mengenal Kristus melalui cara hidup kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghadapi problem ataupun permasalahan, dan tentunya tetap berbuat baik ketika keadaan itu tidak mudah.
Sahabat Petra yang dikasih, kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21 mengajarkan kita demikian. Yang pertama adalah hidup adalah Kristus. Jadi Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya Kristus menjadi pusat kehidupan Paulus. Karena itu hidupnya dipakai untuk menyatakan Kristus. Begitu juga dengan kita. Ketika kita jujur dalam pekerjaan ataupun aktivitas tertentu, sabar menghadapi keluarga atau sebuah problem gitu nggih. Mau untuk menolong, mengampuni, dan tetap bersyukur dalam kehidupan melalui hal-hal sederhana, itu kita sedang menjadi kesaksian tentang Kristus. Pertanyaannya bagi kita, apakah melalui kehidupan kita, orang lain itu dapat melihat Kristus? Yang kedua yang tidak kalah penting adalah, mati adalah keuntungan. Paulus juga berkata, dan mati adalah keuntungan. Paulus tidak sedang mengajarkan bahwa kita harus mencari kematian. Tetapi ia memiliki keyakinan bahwa bagi orang yang hidup di dalam Kristus, kematian bukanlah akhir. Kematian berarti berada bersama Kristus. Selama kita masih hidup, kita memiliki kesempatan untuk melayani, mengasihi, dan menjadi berkat. Karena itu, marilah kita menggunakan kehidupan yang Tuhan berikan untuk menjadi kesaksian baginya. Dan sebagai penutup, sahabat Petra yang terkasih, kiranya hidup kita tidak hanya menunjukkan bahwa kita percaya kepada Kristus, tetapi juga membuat orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui diri kita, melalui kehidupan kita. Hidup adalah kesempatan untuk menjadi kesaksian. Dan ketika tiba waktunya kita dipanggil Tuhan, kita memiliki pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah hidup kami kesaksian tentang kasih-Mu. Dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami, mampukan kami menghadirkan kebaikan kasih dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami hendak mengakhiri perenungan kami pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dari pagi, siang, sore, dan malam nanti, kami mendapatkan damai sejahtera yang bersumber dari Kristus Yesus. Ajarilah kami terus, supaya hidup kami menjadi kesaksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 29 September tahun 2026. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tetaplah bersyukur sebab Tuhan memberi kekuatan dan memelihara hidup kita. Saya Pendeta Saryanto dari GKJ Madukismo mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, dan kami masih akan tetap menemani Anda sampai nanti berakhirnya program Bun Pagi. Sahabat Petra, Sahabat Petra, di tengah tuntutan zaman yang bergerak begitu cepat dan tuntutan untuk bekerja lebih banyak dan lebih cepat, seringkali kita juga diperhadapkan dengan keterbatasan, entah itu waktu, entah itu kemampuan kita, atau pergumulan-pergumulan yang lain, Sahabat Petra. Hal ini menjadikan pekerjaan

0: dan kita. Dan kita juga bisa meyakini, sahabat Petra, kalau kita bertahan di dalam pergumulan-pergumulan atau halangan-halangan yang ada dalam hidup kita, ada juga hasil yang baik yang disediakan Tuhan untuk kita nikmati sebagai pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena itu, sahabat Petra, teruslah untuk mengingat waktu Tuhan yang baik untuk kehidupan kita hari ini maupun yang akan datang. Semoga hari sahabat Petra menjadi hari yang menyenangkan untuk terus berusaha dan berjuang untuk kehidupan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda untuk merequest lagu-lagu rohani yang Anda suka, dan Anda bisa kirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Kami tunggu request lagu Anda, sahabat Petra, di program Bun Pagi hari ini.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
2: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda dianiaya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 10. Orang yang tidak berpendirian akan diombang-ambingkan, demikian kata pepatah lama. Tetapi orang yang